0: Bukhari dan Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 7.

Ya, masih di Grawarta Radio Songo Langit FM, Mitra Songo Langit ya. Kali ini di pukul 7 lebih 10 menit ya. Di pagi yang cerah sekali ini, mungkin di antara Anda saat ini juga tengah prepare untuk berangkat beraktivitas ya. Ada juga yang saat ini sudah dalam perjalanan, ada yang larut dalam pekerjaannya ya. Kami ucapkan selamat pagi. Selamat beraktivitas, semoga di hari ini hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Masih bersama saya Yogi Jayastu di Grawarta Radio Songo Langit FM. Anda bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya dengan memberikan atau berbagi info-info terkini, terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Mitra Songo Langit, penataan jalur pedestrian atau trotoar di Jalan Ahmad Dahlan Ponorogo sisi selatan ini belum bisa dilakukan tahun ini ya. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPUPKP telah mengusulkan penataan trotoar melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah ya atau RKPD tahun 2027. Kabid Kawasan Pemukiman DPUPKP Ponorogo, Dwi Puspitori ini mengatakan bahwa anggaran penataan trotoar di Jalan Ahmad Dahlan diusulkan dalam APBD 2027 dengan anggaran yang diajukan sekitar 3 miliar rupiah. Konsep penataan trotoar di Jalan Ahmad Dahlan sisi selatan sama ya seperti di Jalan Gajah Mada.

0: yakni mulai perempatan Bundaran ke barat sampai Pasar Legi, sehingga terhubung dengan Jalan Hoscokro Minoto. Namun begitu, terkait material yang akan digunakan masih dalam tahap kajian, ya, apakah menggunakan granit atau beton bermotif. Dwi menuturkan untuk penataan trotoar tahun depan, kemungkinan hanya diusulkan satu titik karena menyesuaikan anggaran yang ada, ya. Sedangkan Jalan Ahmad Dahlan sisi utara belum bisa diperbaiki mengingat anggarannya yang terbatas.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: informasi dan solusi Songgolangit.
1: Ya, masih di Gerahwata Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Kini kalau kemarin ya di Blitar, ya ini langkah mundur dengan mata dan mulut tertutup menjadi pemandangan yang mencuri perhatian di bawah patung Bung Karno ya di pertigaan Herlingga, Kota Blitar Selasa kemarin. Aksi simbolik ini dilakukan puluhan jurnalis yang tergabung dalam Jurnalis Blitar Raya sebagai bentuk penyampaian sikap atas pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut wartawan sebagai londo ireng dalam sebuah pidatonya. Dan membawa poster dan membentangkan spanduk, para peserta aksi menyampaikan bahwa pelabelan terhadap profesi wartawan dinilai sebagai bentuk stigma negatif sekaligus mengurangi kepercayaan publik terhadap kinerja jurnalistik. Mereka menegaskan pers memiliki peran strategis dalam penyampaian informasi sekaligus pengawasan jalannya pemerintahan dalam sistem demokrasi. Koordinator lapangan aksi Winanto mengatakan bahwa penyampaian aspirasi tersebut bukan ditujukan untuk menciptakan polemik, melainkan mengingat pentingnya menjaga penghormatan terhadap profesi wartawan yang bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan juga kode etik jurnalistik. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan secara bergantian, jurnalis Blitar Raya meminta Presiden RI memberikan klarifikasi serta penyampaian permohon maaf terbuka kepada insan pers Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak muncul penafsiran yang dapat mencederai martabat profesi jurnalistik. Mereka juga mengajak seluruh insan pers tetap menjaga independensi, profesionalisme, serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam setiap pelaksanaan tugas. Di sisi lain, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat diharapkan terus menghormati kebebasan pers sebagai salah satu fondasi dari sistem demokrasi. Winanto menambahkan, hubungan antara pemerintah dan media seharusnya dibangun melalui komunikasi yang saling menghargai, dan menurutnya, kritik yang disampaikan pers merupakan bagian dari mekanisme demokrasi, bukan sebagai bentuk permusuhan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, beberapa hari terakhir memang di Indonesia banyak sekali sebuah peristiwa-peristiwa yang wow banget ya, Mitra Songgolangit. Jadi banyak berita, informasi ini di skala nasional, skala regional ya. Ini banyak sekali, benar-benar membuat kita geleng-geleng kepala, mengenyitkan dahi dan juga mengelus dada ya. Bahkan beberapa waktu lalu Presiden Prabowo menyebut bahwa pekerjaan jurnalistik ini bisa disebut sebagai londo ireng ya. Jadi kalau kita ingat ya, kita tahu bahwa sebutan londo ireng ini adalah konotasinya buruk ya, konotasi negatif ya, sebagai seorang pengkhianat ya dalam waktu zaman penjajahan Belanda, Mitra Songgolangit ya, karena biasa disebut dengan londo ireng. Seperti itu ya. Nah, pelontaran kalimat tersebut kepada pekerjaan jurnalis atau pers tentunya sangat menyinggung sekali ya, bahwa seorang orang nomor satu di Indonesia, seorang presiden pun menyebut pekerjaan rakyatnya sebagai londo ireng. Ini benar-benar saya nggak bisa pikir ya. Banyak juga perdebatan di berbagai platform media sosial, di Twitter, Instagram, Facebook ya, dimanapun, sebagai bentuk apaan ini ya. Seperti itu ya. Dan semoga ke depan gak ada lagi pemunculan stigma negatif terhadap pekerjaan apapun ya. Pekerjaan apapun tentunya harus halal, baik ya. Dan pers pun juga baik tentunya ya, menyampaikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat kita lebih pintar, cerdas, tahu dari situasi seperti apa. Dan pekerjaan pers atau jurnalis pun diatur undang-undang ya, ada undang-undangnya ya, dalam kebebasan pers, Mitra Songgolangit ya, independen, profesional, dan juga tentunya ada kode etiknya seperti itu ya. Penyebutan londo ireng tentu sangat menyakiti Mitra Songgolangit ya. Pekerjaan dari jurnalis apapun pekerjaannya, tidak boleh kita menghina, merendahkan seperti itu, karena tentunya mereka adalah pahlawan bagi keluarga dan juga orang lain seperti itu. Dan bagi Mitra Songgolangit lain, monggo yang ingin ikut nimbrung berbagi informasi di pagi hari ini untuk menemani prepare aktivitas Anda, atau saat ini mungkin Anda tengah dalam perjalanan menuju tempat aktivitas, apapun itu, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya.

Songkulangipedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangit.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu.

0: yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Iya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini di pukul 8 lebih 8 menit di pagi yang cerah sekali ini, mungkin di antara saat ini juga sudah larut dalam pekerjaannya ya, sudah berada di tempat aktivitasnya. Kami ucapkan selamat pagi ya, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Dan tentunya Anda bisa ikut nimbrung berbagi informasi bersama kita di 0811 3555992. Ini kalau kemarin Mitra Songgolangit, Majelis Ulama Indonesia mendorong penerapan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia. MUI mendorong koruptor dihukum mati jika melakukan kejahatan korupsi hingga membahayakan eksistensi negara. Wakil Ketua Umum MUI Khalil Nafis menyebut pihaknya telah memiliki fatwa hukuman mati koruptor. Usulan hukuman mati ini diharapkan menjadi rekomendasi resmi pemerintah setelah Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-8. Ia menilai fenomena korupsi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Ya. Ia pun menegaskan indikator pemberantasan korupsi seharusnya diukur bukan dari jumlah koruptor yang ditangkap, tapi semakin berkurangnya praktik korupsi. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI ini menegaskan, hukuman mati bagi koruptor dapat menimbulkan efek jera, sehingga mencegah orang lain melakukan tindak pidana korupsi. Khalil mengatakan, wacana hukuman mati bagi koruptor dibahas di forum MUI ke-8 yang diikuti oleh puluhan ormas Islam. Pembahasan-pembahasan dalam forum ini nantinya akan dituangkan dalam rekomendasi resmi ke pemerintah sebagai aspirasi umat Islam.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: mata hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Songkulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Di Geraha Warta Radio Songlangit FM Mitra Songlangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Kalian kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Songlangit, aksi pembobolan minimarket kembali terjadi di Ngawi ya. Jadi kali ini sebuah minimarket di Desa Karangasri maksud kami ya, di Kecamatan Ngawi Kota menjadi sasaran pencurian setelah pelaku diduga masuk dengan membobol plafon bangunan sebelum menggasak seluruh rokok di etalase serta sejumlah barang berharga lain. Kerugian akibat aksi tersebut diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Peristiwa terjadi pada hari Senin yang lalu ya. Berdasarkan rekaman CCTV, seorang pelaku terlihat memasuki area kasir pada pukul 12 malam. Pelaku berusaha menyamarkan identitasnya dengan menutupi wajah dan kepala menggunakan tas atau kantong plastik warna hitam. Sesampainya di dalam minimarket, ya, pelaku sempat menggeledah laci meja kasir untuk mencari uang, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena laci kasir dalam keadaan kosong. Kemudian pelaku naik ke atas meja kasir dan diduga berusaha merusak atau mematikan kamera CCTV agar aksinya tak terekam. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku mengambil seluruh rokok yang tersimpan di etalase. Selain itu sejumlah barang berharga lain juga dibawa kabur sehingga total kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Polisi menduga aksi pencurian tersebut dilakukan lebih dari satu orang ya. Jadi berdasarkan olah TKP, pelaku diduga masuk melalui sisi samping bangunan dengan menggunakan sebatang kayu sebagai tangga untuk memanjat dinding, kemudian menjebol plafon dan sebagai akses masuk ke dalam minimarket. Sementara itu pelaku lain diduga bertugas mengawasi situasi di lokasi sekitar guna memastikan kondisi tetap aman selama pencurian berlangsung. Kasus tersebut diketahui pada hari Selasa kemarin ya, saat pagi ya, karyawan datang untuk membuka minimarket. Mereka mendapati kondisi toko sudah berantakan ya. Laci meja kasir terbuka, seluruh rokok di etalase hilang dan plafon bangunan juga jebol. Mendapati laporan tersebut, petugas dari Polsek Ngawi Kota bersama tim identifikasi Polres Ngawi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan menemukan barang bukti. Kapolsek Ngawi AKP Jais Bintoro mengatakan pihaknya masih mendalami rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku dan menyelusuri kemungkinan adanya keterlibatan lebih dari satu orang.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Citra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu, kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nekno Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
4: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
6: Mbak iya sing full senyum saya.
7: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng Citra yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
8: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahor ayat 188.
9: Radio Sungguh Langit pukul 9.

Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dan kalau ada punya informasi apapun di kesempatan kali ini, bisa di-share bersama kita di 0811-3555-992. Kali ini di pukul 9 lebih 6 menit di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar. Volume kendaraan juga sudah cukup tinggi. Cuacanya cerah-cerah berangin ya di pagi hari ini. Buat teman-teman yang aktivitasnya ini berada di lapangan, yang berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain, ya lebih bijak dan baiknya pakai jaket, sarung tangan, masker bila perlu ya, mitra songgolangnya, agar terhindar dari paparan langsung sinar matahari dan juga debu.

0: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Jadi pengisian waduk dengan cara modifikasi cuaca dan lain sebagainya juga dengan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan juga lahan melalui pembasahan dari lahan-lahan yang mudah terbakar. Terpisah, Mitra Sungai Langit, Menko Infrastruktur Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut, pemerintah tidak boleh lengah dalam menghadapi El Nino, mengingat derajatnya bisa terus meningkat. Ia menyebut selain kesediaan air bersih, juga ada isu kebakaran hutan dan lahan yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah dan juga masyarakat.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Jadi kalau kemarin Mitra Sungguh Langit, ratusan siswa sekolah terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo ya, ini belum kembali mengikuti pelajaran tatap muka dan tinggal di asrama meski tahun ajaran baru telah dimulai. Para siswa masih menjalani pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga 1 Agustus 2026. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo, David Tri Chandrawati menegaskan, para siswa tidak menjalani libur yang diperpanjang, melainkan tetap mengikuti kegiatan belajar di rumah. Menurut David, siswa sebenarnya menjadwalkan kembali masuk sekolah pada 14 Juli 2026. Namun pembelajaran tatap muka ditunda karena guru dan tenaga pendidikan mendapatkan penugasan mendampingi persiapan operasional sekolah rakyat permanen di Kabupaten Madiun.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: tadi kejutkan di grup Bapak Polisi yang langsung lagi di pagi hari ini terkait dengan sosialisasi tilang elektronik. Dan sekarang ini kita bersama dengan Pak Fuad dan juga Pak Herdani ya, ini selaku Kanit Keselamatan dan Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Ponorogo. Dan langsung saja kita
1: menuju ke Bapak Fuad ya. Selamat pagi Pak Fuad.
2: Selamat pagi Mas Yoke. Dan selamat pagi juga
1: Mitra Senggolangit.
2: Mitra Senggolangit di Kabupaten Ponorogo.
1: Sudah
2: sekian lama ini saya enggak kesini.
1: Terakhir kesini kapan Pak itu?
2: Terakhir kesini kalau enggak
1: ingat enggak Pak?
2: Ada 3 tahun yang lalu.
1: Waduh mungkin. Lama sekali ya Pak. Selamat pagi Bapak-bapak ya.
2: Yes, selamat pagi.
1: Bisa langsung disampaikan kepada masyarakat hari ini.
2: Nggih. Ya. Baik, Mas Yogi dan juga Mitra Senggolangit dimanapun Anda berada. Mungkin ini juga dari kemarin itu banyak sekali yang dari masyarakat, ya Mas. Masyarakat itu banyak yang mungkin kurang ada pertanyaan, mungkin ada yang kurang tahu atau kurang
1: hilang
2: Italy, ya. Sekarang itu kan di medsos itu kan banyak sekali muncul, mungkin ada di ICWP dan lain-lain muncul. Nopo itu dapat surat cinta dari
1: surat
2: Pak
1: cinta.
2: Polisi.
1: Nah ini sering sekali kita dengar itu Pak.
2: Jadi surat cinta dari Pak Polisi. Terus kemudian ada yang seperti ini. Jadi mungkin kurang mengerti bagaimana tata cara pengurusan.
1: Nah benar sekali Pak.
2: Ini nanti sekaligus juga kita sampaikan bahwa di Kabupaten Ponorogo ini terkait dengan pelanggaran penindakan pelanggaran lalu lintas.

0: di Kabupaten Ponorogo itu ada 4, Mas.
1: Ada 4 poinnya, Pak.
0: Yang pertama adalah Itle Mobile.
1: Itle Mobile.
0: Jadi Itle Mobile itu Itle yang dipasang pada kendaraan roda 4 kita. Mm-hmm. Itu ada 1 unit. Kemudian yang kedua adalah Itle Statis yang berada di perempatan Tambak Bayan.
1: Ya.
0: Kemudian yang ketiga adalah Hand Itle, Handheld. Itu ada di HP. Jadi penindakan pelanggaran lalu lintas dengan melalui HP-nya petugas. Kemudian yang terakhir adalah Itle Smart Glass yang mungkin kemarin sudah viral di medsos. Itu pakai kacamata.
1: Kacamata canggih itu, ya.
0: Kacamata canggih yang bisa merekam secara real time itu pelanggaran lalu lintas.
1: Pelanggaran lalu lintas.
0: Sekarang sudah canggih.
1: Sudah
0: karena
1: canggih semuanya, ya.
0: Mungkin sekarang juga sudah zamannya teknologi.
1: Sudah modern, ya, Pak, ya.
0: Sudah modern. Jadi kita untuk kepolisian, utamanya di satuan lalu lintas juga menggunakan yaitu Itle yang terhubung dengan teknologi
1: seperti itu, Pak. Jadi mungkin masyarakat itu masih tanya-tanya itu terkait dengan tilangnya itu berlakunya sampai kapan atau berlaku berjangka seperti itu, Pak, atau memang real time setiap hari bisa terkena tilang Itle seperti itu.
0: Oh iya. Jadi begini. Jadi mungkin kita untuk jadi dari petugas penindak, kita setiap hari sambil melaksanakan kegiatan patroli lalu lintas,
1: ya.
0: Itu juga kita memang kalau ada pelanggaran secara kasat mata, yang kebanyakan kita nggak pakai helm.
1: Nah, benar sekali.
0: Nah, itu langsung juga kita tindak.
1: Langsung
0: mungkin kalau yang Itle Mobile, kemudian Itle Statis, itu secara otomatis. Jadi kamera itu secara otomatis menangkap ada pelanggaran, utamanya nggak pakai helm, nggak pakai sabuk, itu dia langsung terkait.
1: Boncengan 3 juga, Pak, ya.
0: Jadi nggak ada yang misalnya nggak apa itu nggak ada. Dia enggak pakai helm kok langsung diklik petugas enggak. Yang Itle Mobile dan Itle Statis. Jadi dia secara otomatis begitu ada pelanggaran
1: langsung
0: lalu
1: otomatis gitu,
0: langsung
1: ya.
0: Masuk ceklik. Wah, seperti itu.
1: Nah, misalnya ya, kita sudah menerbitkan surat cinta itu, ya.
0: Yeah.
1: Surat cinta itu orang masih bingung gimana ini kok dapat surat cinta? Kita harus ngapain gitu, Pak, ya?
0: Oh iya.
1: Bisa dijelaskan,
0: jadi,
1: Pak.
0: Jadi bisa kami sampaikan untuk tata cara pengurusan dari Itle atau tilang elektronik. Yang pertama itu secara offline, yang kedua secara online. Kalau offline, monggo silakan nanti mungkin kalau mendapatkan surat konfirmasi, itu bisa datang ke kantor Satlantas. Setelah itu minta bukti pelanggaran lalu lintasnya. Setelah itu nanti di bukti pelanggaran lalu lintas di ditilang. Itu nanti ada tanggal mengikuti yaitu sidang.
1: Ya.
0: Nah, itu nanti langsung bayarnya untuk denda langsung di kejaksaan. Itu yang offline. Kalau yang online
1: ya,
0: nanti di suratnya konfirmasi itu nanti ada web, kemudian ada barcode, nanti bisa di-scan. Setelah itu nanti menggunakan HP yang bisa menerima SMS. Nanti setelah mengikuti proses di web itu, nanti muncul di SMS. Di SMS diklik, nanti ikuti pembayaran. Bisa melalui Briva, bisa melalui ATM, dan lain-lain. Tapi itu denda maksimal.
1: Denda maksimal.
0: Ya. Misalnya nggak pakai helm itu kan 250.
1: Untuk
0: denda maksimal lah. Itu membayar secara maksimal. Nah, setelah itu ada bukti, kemudian 2 minggu kemudian nanti bisa datang di kejaksaan menanyakan besaran denda yang dijatuhkan. Misalnya dendanya biasanya yang dijatuhkan sekitar ya 50.000, berarti kita masih punya sisa 200.
1: Ya,
0: nanti bukti besaran denda itu nanti diminta, kemudian sisa dendanya yang 200.000 itu bisa diambil di bank BRI ya.
1: Seperti itu. Itu Mitra Songgolangit. Gampang lah ya. Itu Mitra Songgolangit ya, ini daripada nanti dapat surat cinta, lebih baik kita patuh aja ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Jangan bonceng tiga ya, pakai helm kalau keluar seperti itu. Dan misalnya Pak ya, ada yang sedikit bandel gitu ya. Misalnya dapat surat cinta terus alah enggak usah dibayar itu. Ben enggak usah mororono, enggak usah ini. Itu akibatnya apa Pak, bisa dijelaskan pada masyarakat ya?
0: Nanti konsekuensinya kalau
1: konsekuensinya seperti itu.
0: Memang itu dibiarkan bandel, atau enggak usah lah.
1: Iya, kan banyak yang gitu ya.
0: Wong kita enggak ada yang di tahan juga
1: gitu lah kira-kira.
0: SIM kan apa itu bisa kalau SIM kita kalau tilang gitu ya, manual kan kita jadikan barang bukti kan.
1: Nah, wah, seperti itu.
0: SIM-nya dibawa, STN kan dibawa. Nanti itu konsekuensinya nanti saat 5 tahunan. Nanti akan terblokir.
1: Terblokir otomatis.
0: Nah, iya, nanti untuk pajak 5 tahunan saat gesek itu nanti akan terblokir, dan otomatis kalau sudah terblokir nanti saat pengurusan yang pajak 5 tahunan harus diselesaikan dulu untuk etlenya.
1: Etlenya tersendiri itu. Jadi itu ya Mitra Songgolangit, jadi jangan bandel ya. Walaupun sekarang kayaknya alah aman aja enggak usah di apa-apain ini. Nah, ini akibatnya konsekuensinya ternyata 5 tahunan itu
0: iya,
1: malah blokir seperti itu. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Pak polisi ini himbauan-himbauannya.
0: Iya, jadi mungkin bisa kami sampaikan kepada masyarakat utamanya Mitra Songgolangit, yang pertama tetap ada tiga siap.
1: Apa itu Pak ya?
0: Yang pertama adalah siap diri.
1: Siap diri.
0: Otomatis kita mau mengendarai kendaraan bermotor, baik motor atau mobil, kita persiapkan diri kita otomatis juga sehat.
1: Sehat.
0: Kemudian yang kedua,
1: siap
0: SIM-nya juga harus ada.
1: Harus aktif ya Pak ya.
0: Aktif, harus aktif. Kemudian, kemudian yang kedua siapnya yaitu siap kendaraan.
1: Siap kendaraan.
0: Siap kendaraan, otomatis kendaraannya juga sesuai dengan spek,
1: spesifikasi,
0: kemudian surat-suratnya juga
1: lengkap,
0: komplit dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah siap patuhi aturan lalu lintas.
1: Nah, itu yang itu. Gongnya itu ya.
0: Helmnya juga dipakai, kemudian SNP. Ada lampu traffic light juga harus dipatuhi, rambu-rambu dan marka juga harus dipatuhi.
1: Itu ya.
0: Seperti itu.
1: Seperti itu ya, teman-teman. Itu sudah himbauan dari pihak kepolisian, dari Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Ponorogo Bapak Fuad ya, yang tiba-tiba menggerebek kita sempat panik tadi. Dan ternyata Pak Fuad ini dulu sering kesini ya, namun sudah lama nggak main ke Radio Songgolangit, dan tiba-tiba ini datang ke Radio Songgolangit memberikan himbauan untuk kita semua ya Mitra Songgolangit agar lebih patuh dalam berkendara. Tentunya ini dilakukan untuk menekan angka kecelakaan Pak ya, dan juga kepatuhan dalam berlalu lintas seperti itu. Mungkin ada disampaikan lagi? Cukup?
0: Siap. Ya, cukup.
1: Terima kasih Bapak Polisi sudah datang main ke Radio Songgolangit, dan tetaplah bersama kita di 99,2 Radio Songgolangit FM.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
1: Radio Songgolangit, pukul 10.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi, menjelang siang, mitra Songgolangit semuanya. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga kabar Anda pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan semua pekerjaan ataupun aktivitas yang Anda lakukan dapat berjalan dengan lancar. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang kepada mitra Songgolangit yang mungkin sedang beraktivitas di rumah ya. Mungkin sedang memasak ataupun juga sedang mencuci ya ataupun bersih-bersih rumah. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas Anda walaupun hanya di rumah saja ya mitra Songgolangit. Kemudian juga saya ucapkan selamat pagi menjelang siang kepada mitra Songgolangit yang

Mungkin dalam perjalanan ya, jangan lupa untuk selalu berhati-hati, kemudian juga patuhi rambu lalu lintas, jaga jarak aman ya. Dan jika dirasa mengantuk ya ataupun juga tidak enak badan, bisa menepi terlebih dahulu, recharge energi Anda ya. Rehatkan dulu badan Anda dan jika sudah terasa pulih, Anda dapat melakukan perjalanan Anda kembali. Dan semoga perjalanan Anda menyenangkan dan juga dapat selamat sampai dengan tujuan. Baik, Mitra Soul Langit, kembali lagi bersama Bia di Graha edisi siar Rabu 29 Juli 2026, tentunya dengan berbagai informasi dan juga hiburan yang menarik bagi Anda ya, hingga nanti tuntas pukul 14. Dan seperti biasa bagi Mitra Soul Langit yang ingin berbagi informasi seperti informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung dalam laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi ataupun pagi menjelang siang hari ini, biar ada satu buah lagu dari Isyana Sarasvati yang berjudul Tetap Dalam Jiwa. Dan selamat mendengarkan.

0: Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Tuh, lemon tea. Enak banget. Tuh, ya. Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yang Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta. Dan untuk informasi pertama, Bia akan memberikan informasi terkait perakiraan cuaca yang ada di Kabupaten Ponorogo. Adapun informasi perakiraan cuaca dihimpun dari perakiraan cuaca terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG. Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Ponorogo pada hari ini secara umum didominasi cerah hingga cerah berawan, dan pada beberapa wilayah, terutama di kawasan dataran tinggi, berpotensi terjadi udara kabur atau kabut tipis pada pagi hari. Suhu udara diperkirakan berada di kisaran 20 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 48 hingga 95%. Kondisi ini membuat udara terasa sejuk pada pagi dan juga malam hari. Adapun pada pagi hari, cuaca di sebagian besar wilayah Ponorogo seperti Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Siman, Babatan, Sukorejo, Kauman, dan Sampung diperkirakan cerah. Sementara di wilayah pegunungan seperti Pulung, Sawo, Soko, dan juga Ngebel, berpotensi mencapai udara kabur atau kabut tipis yang dapat sedikit mengurangi jarak pandang. Suhu udara pada pagi hari berkisar antara 20 hingga 24 derajat Celcius. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan tetap cerah hingga cerah berawan dengan suhu meningkat mencapai 31 hingga 32 derajat Celcius, terutama di wilayah perkotaan dan

0: juga dataran rendah. Sementara itu, memasuki malam hari, cuaca diperkirakan kembali cerah dengan suhu udara turun ke kisaran 22 hingga 23 derajat Celcius. Dan udara akan terasa lebih sejuk terutama di kawasan perbukitan. Dan demikian informasi perakiran cuaca Kabupaten Ponorogo pada hari ini. Semoga cuaca yang bersahabat membuat seluruh aktivitas mitra semangat semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan tentunya tetap jaga kesehatan di cuaca yang berubah-ubah seperti ini agar imunitas Anda tetap terjaga dan aktivitas yang Anda lakukan setiap harinya tetap berjalan dengan lancar. Baik, mitra Songlangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songlangit FM.
1: Radio Songlangit, informasi dan solusi.

0: 送ku lang Wikipedia. Mitra Songgo Langit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengar juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgo Langit. Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Saya cetak digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 1-332-55-66-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak kualitas.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane, ben cepet tekan omahku yo yo.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih mpon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumberlangit, pukul 11.

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

aku Nasya Zahira. Mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power.

bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kamu?
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Okay.

0: Baik, Mitra Soal masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan informasi selanjutnya kita bergeser ke Magetan. Mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla selama musim kemarau 2026, Polres Magetan bersama Perhutani KPH Lawu, TNI, BBPD, dan masyarakat membangun ilaran api atau sekat bakar sepanjang kurang lebih 1,8 km di kawasan hutan Cemoro Sewu, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Pembuatan sekat bakar tersebut dilakukan pada Senin 27 Juli 2026 di kawasan hutan Petak 73B6, wilayah Desa Ngancar, Kecamatan Plausan, yang sebagian wilayahnya masuk Kelurahan Sarangan. Kegiatan ini menjadi langkah preventif atau langkah pencegahan untuk antisipasi potensi kebakaran yang dapat meluas di kawasan hutan lereng Gunung Lawu saat kondisi kemarau. Sekitar 100 personel dari berbagai unsur terlibat dalam kegiatan tersebut. Dan kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Administrator KPH Lawu bersama Kapolsek Plausan, yakni AKP Agus Budi Witarno dan juga Dan Ramil Plausan. Ilaran api dibuat sebagai jalur pemisah antara vegetasi. Jalur tersebut berfungsi untuk menghambat, memperlambat, sekaligus membantu melokalisasi penyebaran api apabila terjadi kebakaran hutan. Dengan adanya sekat bakar, laju api diharapkan dapat dikendalikan sehingga tidak mudah merembet ke kawasan hutan lain. Upaya ini menjadi salah satu bentuk mitigasi yang dinilai penting karena kondisi vegetasi kering pada musim kemarau dapat meningkatkan potensi penyebaran api secara cepat. Kawasek Plausan, yakni AKP Agus Budi Witarno, yang mengatakan bahwa pembangunan ilaran api merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi, kesiapsiagaan, kekeringan, dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2026 yang sebelumnya digelar oleh Forkopimda Kabupaten Magetan. Selain berpotensi merusak tutupan hutan dan juga ekosistem, karhutla juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta mengancam kawasan wisata di lereng Gunung Lawu. Asap akibat kebakaran juga berpotensi menurunkan kualitas udara dan juga mengganggu jarak pandang apabila api meluas. Baik, Mitra Sungai, kita berharap agar pembangunan ilaran api ini tentu juga diiringi oleh pemeriksaan rutin atau patroli begitu ya. Dan kemudian juga edukasi kepada masyarakat dan pendaki serta penegakan aturan terhadap aktivitas yang mungkin berpotensi memicu kebakaran. Dan tentu kepedulian dan juga partisipasi dari seluruh elemen ya, seluruh masyarakat ini agar Gunung Lawu tetap lestari dan tetap dapat dinikmati untuk generasi mendatang. Baik, Mitra Sungai Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Sungai Langit FM.
1: Radio Sungai Langit, informasi dan solusi.
2: Mbak iya sing full senyum sayang.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Loket chicken yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Hatsokyo. Isi tempurannya saji.

Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk kali ini, Bia akan memberikan satu buah informasi ya yang menarik bagi Anda, karena informasinya adalah informasi hiburan. Nah, bagi Anda yang ingin ya yang ingin refreshing, yang ingin menikmati kesenian jaranan ya, ini ada informasi terkait kesenian jaranan yang akan dilaksanakan oleh UMBBM Universitas Negeri Malang 2026 dalam rangkaian menutup rangkaian Pesta Rakyat Desa Pelem 2026 ya. Dan ini akan dimeriahkan oleh penampilan spektakuler kesenian jaranan Nogo Pertolo. Nah, mungkin bagi Anda yang senang menikmati budaya ataupun kesenian jaranan, mungkin Anda dapat mengajak keluarga Anda, mungkin teman, sahabat, ataupun orang-orang terkasih untuk menikmati malam penuh hiburan dan budaya dan juga kebersamaan. Nah, acaranya ini di mana? Nah, acaranya ini berlokasi di lapangan Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Acaranya akan dilaksanakan besok ya, Kamis 30 Juli 2026 pukul 20.00 ya. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati kesenian jaranan yang dimeriahkan oleh Nogo Pertolo, bisa langsung saja mendatangi lapangan Desa Pelem, Kecamatan Bungkal Ponorogo di hari Kamis 30 Juli 2026 ya. Besok ya, besok di pukul 20 atau pukul 8 malam. Dan semoga ya, mari kita bersama-sama dukung pelestarian seni budaya daerah dengan hadir menyaksikan dan memberikan apresiasi kepada para pelaku seni yang terus menjaga warisan budaya bangsa. Baik, Mitra Songgolangit, semoga informasi terkait hiburan ya yang ada di lapangan Desa Pelem, Bungkal Ponorogo dapat memberikan referensi bagi Anda yang ingin menikmati kesenian jaranan, begitu. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Nah, Anang, wikinya apa kok kupingnya kok leboni banyu?
4: Walah iki lho, wat pengku wingi kelebon delik lho, wat loro.
3: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
4: Diwati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan karindudut.
3: Wedian wedian.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Magetan. Kandang ayam broiler milik Agus Rofik di Kelurahan Lembeyan Kulon, Kecamatan Lembeyan, ludes terbakar pada Rabu 29 Juli 2026 pada pagi hari. Puluhan ribu ekor ayam mati terpanggang setelah kobaran api disertai beberapa kali ledakan melahap bangunan kandang. Petugas Damkar Magetan menduga kebakaran tersebut dipicu oleh kebocoran alat pemanas atau brooder di dalam kandang. Kobaran api semakin sulit dikendalikan karena embusan angin yang cukup kencang. Laporan kebakaran diterima sekitar pukul 7:00 dan 3 unit mobil pemadam dan juga 5 personel diterjunkan ke lokasi kejadian. Proses pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam dengan bantuan relawan serta warga. Adapun saksi mata yakni Meslan, ia mengatakan bahwa api pertama kali terlihat dari sisi selatan kandang. Awalnya dia mengira yang terbakar adalah kebun tebu di sekitar lokasi dan ternyata ketika ia mendekati tersebut, ternyata kandang ayam yang terbakar. Dan selain harus menghadapi kobaran api yang besar, petugas juga beberapa kali mendengar ledakan tabung gas pemanas yang memicu kepanikan warga. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun seluruh ayam yang berada di dalam kandang dilaporkan tidak sempat dievakuasi. Dan hingga berita ini diturunkan, polisi dan petugas masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran serta menghitung total kerugian yang dialami oleh pemilik kandang. Baik, Mitra Songgolangit, informasi yang dari Magetan tadi tentu menyita perhatian ya, dan tentu ini juga memprihatinkan ya, karena ayam yang ada di dalam kandang tidak dapat dievakuasi. Kita berharap agar pemilik kandang dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran dalam menghadapi musibah, dan kita juga berharap agar peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bagi para pelaku usaha peternakan ya, untuk memperkuat standar keselamatan dan kemudian melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan. Kemudian juga jika perlu menyiapkan sistem penanggulangan kebakaran yang memadai. Baik, Mitra Songgolangit, kita juga berharap agar penyebab pasti dari kebakaran perlu diselidiki secara menyeluruh agar kejadian serupa dapat dicegah dan tidak terulang kembali di masa mendatang. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ba'iyo sing ful senyum sayang.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hits siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Ponorogo. Nah, terkait Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tetap ada tuntutannya terhadap Bupati Ponorogo nonaktif yakni Sugiri Sancoko. Dalam sidang replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya pada hari Selasa 28 Juli 2026, Jaksa kembali memantau majelis hakim dan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara sebagaimana tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya. JPU KPK yakni Arief Usman, ia mengatakan bahwa seluruh dalil yang disampaikan terdakwa dalam nota pembelaan telah dipertimbangkan. Namun, menurutnya, tuntutan yang diajukan telah didasarkan pada alat bukti, hasil penyelidikan, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Selain mempertahankan tuntutan pidana, Jaksa juga tetap meminta penyitaan sejumlah barang bukti, diantaranya kendaraan dan juga buku tabungan. Barang-barang tersebut masih dibutuhkan untuk kepentingan penanganan perkara lain. Dan di sisi lain, yakni kuasa hukum Sugiri Sancoko, yakni Indra Priangkasa, yang menilai bahwa replik yang disampaikan Jaksa tidak memuat argumentasi baru. Dan menurutnya, isi replik hanya mengulang uraian dalam surat tuntutan tanpa menjawab pokok-pokok pembelaan yang sebelumnya telah diajukan tim penasihat hukum. Tim kuasa hukum juga kembali menyoroti penerapan pasal 12 huruf A dan pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor. Menurutnya, menurut mereka, dugaan penerimaan uang sebesar 900 juta rupiah dari Yunus Mahatma tidak memenuhi unsur suap karena tidak diikuti tindakan jabatan berupa perpanjangan masa jabatan Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Dan setelah agenda pembacaan replik dan duplik selesai, Majelis Hakim menjadwalkan pembacaan putusan perkara pada 11 Agustus mendatang. Baik, Mitra Songgolangit, kita berharap agar putusan yang nantinya dijatuhkan ini benar-benar dapat mencerminkan rasa keadilan dan dilakukan secara transparan dan tentu dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dan kita doakan semoga proses ini berjalan dengan lancar dan kita agar berharap agar kasus ini juga menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara negara, ya. Tentu integritas, kemudian transparansi dan akuntabilitas ini merupakan fondasi utama dalam menjalankan amanah publik. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: berani, informasi dan solusi.
1: Soal itu masih bersama Biadi Gerahan dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk informasi berasal dari Kabupaten Ngapeng, guling di Jalan Raya Nasional Surabaya Solo, wilayah Desa Kecamatan Kertosono, Udo 2000, box bernomor polisi 6574MH yang terguling itu disopiri oleh Hasbi Abdullah, 28 tahun asal Gedangan, Jolten, yang menjadi korban saat itu tengah mengayuh sepeda ontelnya. Warga setempat menyebut bahwa kejadian sekitar pukul 4 dan evakuasi dilakukan pada dan selesai pukul 9 lewat 30 menit. Evakuasi truk terguling melibatkan dua alat berat dan dari data yang diperoleh dari tempat kejadian perkara, korban diketahui bernama Suito, 52 tahun, atau Kecamatan Kertosono. Setelah terjadi, dia sedang mengayuh sepedanya untuk berjualan tempe. Dan berdasarkan informasi, truk box tersebut awalnya melaju dari arah Surabaya menuju Solo dan sampai di lokasi, truk mendadak oleng ke kiri. Dan saat oleng, truk itu menabrak sepeda ontel korban hingga terpental dan masuk ke dalam parit. Dan naas, truk itu justru melaju tidak terkendali, terguling hingga menimpa korban tersebut. Dan penjual tempe keliling itu tewas di lokasi kejadian. Sementara itu, Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, yakni Ibda Wahbi Irfan, menyampaikan bahwa evakuasi kendaraan sudah dilakukan dan olah tempat kejadian perkara juga sudah tuntas. Baik, Mitra Song Langit, kita berharap agar proses penyelidikan dapat mengungkap penyebab pasti kecelakaan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak ya. Dan kecelakaan ini tentu menjadi pengingat bagi kita semuanya, bagi seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati. Dan di sisi lain tentu para pengemudi, apalagi truk-truk besar ya, truk-truk box, untuk selalu memastikan kondisi fisik dari kendaraan.

0: tetap prima dan juga kondisi badan tetap prima dan juga stabil sebelum berkendara. Dan tentu apa ya, kemudian juga tetap harus mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas, kemudian juga selalu mengutamakan keselamatan. Dan semoga keluarga korban diberikan ketabahan atas musibah ini, dan semoga kejadian ini menjadi pengingat bahwa kewaspadaan di jalan raya ini perlu ditingkatkan. Dan tentu jika keselamatan ini ataupun kewaspadaan ini ditingkatkan, dapat meminimalisir dan juga dapat menyelamatkan banyak nyawa di jalanan. Baik, Mitra Langsung Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

aku Nashwa Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bil Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi 32556684. Eksis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih bersama Via di Geraha Warta Siang. Untuk informasi selanjutnya, kita bergeser ke Kabupaten Ponorogo. Sebuah mobil pickup hangus terbakar di area usaha pemecah batu di Desa Karanglokidul, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo pada Rabu 29 Juli 2026. Dan hingga kini, identitas pemilik kendaraan maupun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Mobil tersebut ditemukan terbakar di halaman usaha pemecah batu milik Dwi Cahyo, 43 tahun. Dan Dwi mengaku baru mengetahui kejadian itu setelah menerima telepon dari saudaranya saat dirinya masih berada di rumah di Madiun. Dan mendapat kabar tersebut, Dwi langsung meminta keluarganya untuk mengecek lokasi. Dan saat ia tiba di lokasi atau tempat kejadian, api sudah berhasil dipadamkan. Dari rekaman kamera pengawas CCTV yang masih dapat diakses, mobil pickup tersebut terlihat memasuki area usaha sekitar pukul 6 dalam kondisi normal dan belum terbakar. Namun, CCTV yang mengarah ke bagian belakang lokasi tidak menyimpan rekaman, sehingga rangkaian peristiwa sebelum kebakaran tidak dapat diketahui secara pasti. Dwi juga mengungkapkan bahwa lokasi usahanya relatif sepi pada pagi hari, dan menurutnya, kondisi tersebut diduga sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas tertentu. Meski demikian, dugaan tersebut masih sebatas perkiraan dan belum dapat dipastikan. Dan Dwi menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada aparat kepolisian untuk mengungkap penyebab kebakaran serta mengidentifikasi pemilik kendaraan yang hingga kini belum diketahui. Baik, Mitra Songgolangit, kita berharap agar penyelidikan dapat mengungkap fakta secara menyeluruh, ya. Jadi sehingga penyebab kebakaran menjadi jelas. Dan tentu di sisi lain, masyarakat diimbau untuk rutin memeriksa kondisi kendaraan sebelum digunakan, serta segera melapor kepada pihak berwenang apabila menemukan kejadian serupa. Dan tentu kita berharap agar pihak aparat, ya, mengusut penyebab pasti kejadian, termasuk memastikan identitas pemilik kendaraan yang dikabarkan belum diketahui keberadaannya, agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Baik, Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita sudah berakhir, ya. Jadi informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Geraha Warta Siang edisi siar Rabu 29 Juli 2026. Dan jangan berpindah channel terlebih dahulu, karena selepas ini masih banyak program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya, biar pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya, dok.
1: Pasien kamar 5 kok nggak ada?
2: Saya suruh pulang, dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi, mbak.
7: Sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget ya.
6: Iya dong, tinggal sungguhnya cuma terus tahu.
5: Wah, makan. Kalian foto bareng.
6: Wah.

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul 14.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
6: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
6: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Kusumo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: kerja seharian, capek atau cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayare duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
3: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
6: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Musongo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Iya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: lagi sedap ramennya.
1: Di seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitanya putih dan creamy.
0: Flavor

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
3: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Infor Ponorbiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Soglegit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini bersama saya Sabta Kasyul yang akan membawakan program Pawitan di Rogo edisi 29 Juli 2026. Adapun beberapa informasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Misteri kebakaran pickup di Kauman Ponorogo. Api berkorban sejak pagi, pengemudi menghilang. Mobilio tabrak gerobak dan motor di Terminal Pelausan Magetan. Diduga supir salah injak gas. Mitra Soglegit, berikut adalah informasi yang akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Mitra Sublet masih di program Pawitan di Rogo edisi 29 Juli 2026. Kali ini informasi kita berada di Ponorogo, sebuah mobil pickup bernomor polisi AE9331SK ludes terbakar di dekat pabrik pengolahan batu koral Desa Tegalombo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Insiden kebakaran yang sempat menggegerkan warga setempat mendadak viral di media sosial setelah rekaman video amatir kobaran api yang melahap seluruh bodi kendaraan beredar luas. Hingga saat ini penyebab pasti kebakaran pickup di Ponorogo masih menjadi misteri. Pihak kepolisian juga tengah berupaya melacak keberadaan serta identitas pemilik kendaraan yang menghilang saat proses pemadaman berlangsung. Berdasarkan rekaman video amatir yang diterima, tampak amukan si jago merah membumbung tinggi dengan cepat menghanguskan mobil pickup yang terparkir di area dekat pabrik pemecah batu tersebut. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar tak berani mendekat. Petugas pemadam kebakaran atau Damkar Ponorogo yang tiba di lokasi segera melakukan upaya pemadaman. Setelah api berhasil dipadamkan, kondisi mobil pickup tersebut hangus total dan hanya menyisakan kerangka besi. Seluruh bagian ban kendaraan juga tampak ludes terbakar tanpa sisa. Salah seorang warga sekitar, Nur Yasin, mengaku tidak mengetahui secara pasti kronologi maupun awal mula munculnya api tersebut. Saat ia melintas di lokasi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, kendaraan tersebut sudah dalam kondisi terbakar hebat. Nur Yasin menambahkan dirinya tidak tahu menahu mengenai muatan yang dibawa oleh kendaraan bernomor polisi AE9331SK tersebut. Ia juga menyebut bahwa pemilik atau pengemudi mobil diduga kuat langsung meninggalkan lokasi saat peristiwa itu terjadi. Dikonfirmasi terpisah, pemilik pabrik pengolahan batu koral Dwi Cahyo mengatakan tidak mengenali sosok pemilik maupun pengemudi mobil pickup yang terbakar di dekat area usahanya. Dwi menceritakan saat terjadi kebakaran bermula, ia tidak berada di tempat. Ia baru mengetahui kabar tersebut setelah dihubungi oleh pihak keluarga. Setelah dilakukan pengecekan, satu unit mobil pickup ditemukan sudah dalam kondisi hangus terbakar. Dwi memastikan bahwa pada Rabu pagi situasi di pabriknya masih sepi karena belum ada aktivitas pekerja. Ia menduga ada pihak yang memanfaatkan situasi sepi tersebut untuk melakukan tindakan tersebut. Saat ini jajaran kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran tersebut. Selain mengumpulkan bukti-bukti dari tempat kejadian perkara, petugas juga fokus melacak keberadaan pemilik kendaraan yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Intra Sukulakit masih di Pawitan di Rogo, edisi 29 Juli 2026. Sebuah mobil Honda Mobilio mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di area parkir terminal Pelausan, tepatnya di Jalan Raya Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kendaraan tersebut menabrak dua gerobak pedagang dan satu sepeda motor yang sedang terparkir. Kanit Gakum Satlantas Polres Magetan, Ibda Afan Faros, mengatakan kecelakaan melibatkan satu kendaraan yang dikemudikan oleh DW berusia 60 tahun merupakan warga Desa Dadi, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan keterangan yang dihimpun petugas, kecelakaan terjadi saat mobil memasuki area parkir terminal. Ketika hendak memarkirkan kendaraan, pengemudi diduga keliru menginjak pedal gas sehingga mobil melaju ke depan tanpa terkendali. Akibatnya kendaraan menabrak dua gerobak dagangan serta satu unit sepeda motor yang sedang terparkir di lokasi. Setelah menerima laporan, personel Satlantas Polres Magetan bersama anggota Polsek Pelausan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan, olah tempat kejadian perkara, pendataan, serta meminta keterangan dari sejumlah pihak yang terkait. Penanganan awal di lokasi juga dilakukan melalui koordinasi dengan Kapolsek Pelausan atau AKP Agus Budi Witarno. Saat ini, kasus kecelakaan masih dalam penanganan kepolisian berdasarkan kesepemahaman awal antara pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian perkara direncanakan dilakukan melalui mekanisme restoratif justice atau musyawarah. Meski demikian, proses penyelesaian tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta kesepakatan seluruh pihak yang terlibat. Satlantas Polres Magetan mengimbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati saat mengemudikan kendaraan, termasuk ketika melakukan manuver di area parkir yang memiliki ruang gerak terbatas. Selain itu, masyarakat yang masih belajar mengemudi disarankan berlatih di lokasi yang aman dengan pendamping pengemudi berpengalaman guna meminimalkan resiko kecelakaan dan mencegah kendaraan membahayakan pengguna jalan maupun orang di sekitarnya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Mitra Sokulit Usai sudah berjumpa dengan kita di program Pawitan di Rogo, edisi 29 Juli 2026. Saya Salta Kasual, pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik Os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kirim ke bumi dan orang-orang sepertiku.
1: Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Radio Songgolangit pukul 17.
3: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri dikala futur melanda dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz? Syukran katsiran barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini, karena dengan pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga, dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail dari mulai kalimatnya, katanya dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun ya dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh. Misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah, ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini yang positif ini menurun, ya. Apapun sebabnya ini, ya tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apalagi, jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya. Waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga, bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan, bisa infakkah itu, bisa lain-lain kah dalam bentuk pakaian,

sebagainya. Ta'awun alal birri wat taqwa, saling tolong menolong, ya kan? Saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun, ya kan? Dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun, ya. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa. Ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya. Dan, tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia. Ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia. Menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat. Itu maksudnya. Jadi minum tetap minum. Makan tetap makan. Kerja tetap kerja. Enggak berubah kok jam kerjanya. Ya kan? Makannya gak berubah, minum gak berubah, silahkan. Selera apa mau ditampilkan, asal itu halal dan thayyib, silahkan. Ya, minum. Minumnya sama. Tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat? Khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim. Minum, minumannya sama. Menghilangkan haus juga. Sesuai dengan selera kita bisa pilih. Tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian, ya fokus dunianya nih dibalik nih. Dunia diikutin, akhirat misalnya, ya mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa dipilih dunia, tinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ya, kenapa nggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti, Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda, lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Kan? Ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menentramkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan, makanya iman itu kan di hati. Nah hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya gak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu gak akan teratur, gak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu. Dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti gak bagus. Sumbernya di sini, ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya, maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja apakah ajarannya menuntun tiga bagian ini secara optimal atau tidak, ya. Lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Itu poinnya, teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya, ini yang jadi tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali rumuskan ini rumuskan itu, tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam-nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan, ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik, gitu kan? Setelah itu, kenapa? Karena ada yang gak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba, kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, itu tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju. Anda sekarang misal saya dari Bekasi nih sekarang, insyaallah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya kan menyiapkan berbagai hal kan supaya bisa berangkat. Ya, kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat.
sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah, sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia, saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir yang dia mau berangkat ke sana. Nah, kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya, ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang, berangkat ke tempat terakhir nih. Ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Asal, tempat asal tuh ma'ad namanya. Ya, ma'ad. Ya innallaha la radduka ila innalladhi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan engkau, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kita bekal untuk pulang. Dan itu pasti. Ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin nyalahi janji. Satu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan setiap tahun, ya, karakternya sifatnya disebut dengan 'id. Ada ya'udu 'idan, ya, 'id. Kita kan ada 'idul fitr, kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan? Tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu kalau dia enggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali. Ketemu keluarga itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya, Anda kalau Anda gak punya harta, bagaimana bisa haji? Bagaimana umrah? Bagaimana ibadah dengan harta? Mewujudkan zakat? Ya kan mesti berlatih kita, makan yang cukup untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya, karena itu, pertama tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan, pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah, sekarang Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu membuat desain kehidupan kepada Anda, memberikan aturan nih, cari kerja yang begini, rezeki yang begini. Oh, tidak akan mengurangi rezekimu karena aku kata Allah sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas gunakan logika ini, enggak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu padahal kita mengerti kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita apa yang ditetapkan itu di antara rezeki. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, enggak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu. Karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain, lam, mim, ain, mim, lam. Hurufnya sama jumlahnya. 3 huruf. Dan semua jenisnya sama. Ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu. Ain, lam, mim. Jadi ilmu, alima. Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan. Jadi amal, amila. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni. Itu bagus sekali memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya, misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir jadi apa, ini jadi apa. Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat min dari set inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Diminta berfikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas, ya, muslim itu kuat argumen,
Makanya interaksi dengan Qur'annya dipertajam, belajarnya dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan.

bab qada dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fanṣab ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dari sini terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, nanti Allah itu masyaallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Itu mengatur kita dulu supaya kita pandai dan bisa expert ya dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan tuh. Supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu kepada yang banyak enggak menghambur-hambur nantinya. Enggak mubazir. Ya, jadi kalau dari sedikit tuh kita dapatkan. Sedikit itu kan kalau bahasa Qur'annya cukup. Ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Enggak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi kurang itu selalu cukup katanya. Enggak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu. Setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini. Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri dan kita mengontrak juga dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Nah, nikmat aja karena ngelihatnya kan mukmin itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara gitu kan. Lalu Masya Allah kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini, ya saya enggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapa Allah yang berikan pada kita. Nikmati, nikmati, nikmati. Lalu satu saat di akhir bulan saya katakan pada istri saya, coba hitung deh kehidupan kita dari awal sampai akhirnya berapa yang telah keluar. Dihitung, hitung, hitung, hitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita? Ya, setiap biaya dapat tuh berapa, berapa, berapa. Ya, kalau secara nalar nggak akan cukup. Ya, coba anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500 ribu misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh kok 5 juta? Loh kok lebih? Loh kok sekian? Dari mana gitu Allah berikan tuh? Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rezeki-rezeki min haitsu la yahtasib yang kita enggak sadar. Ya, kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan bareng-bareng, ketemu teman dibayarin. Kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu enggak pernah kepake. Jalan-jalan. Nah, inilah qanaah namanya. Nah, makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap. Ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh, ini seperti ini. Ini babnya qada dan qadar. Ini babnya qanaahnya. Ini bab mendesainnya. Jadi, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur. Supaya enggak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Supaya enggak jadi beban kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuma buat dilihat, kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi, mikirin dunia capek. Wah, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini, bang. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Udah dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya, tampil, Anda tampil, ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Jadi pulang juga enggak repot. Enggak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih. Itu kan? Berumah tangga juga terukur, enggak ada rumah tangga orientasinya harta rebutan. Ini harta, harta saya, harta kamu, harta saya juga, repot juga gitu. Kalau seperti itu mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia. Jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah enggak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu

0: dominan, yang salahnya ditekan, ya kan? Ya, tapi kalau yang salahnya dominan, yang salahnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang saleh, yang taat, yang maksiat akan anti melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Ah. Dan gitu kan, jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah ngelihat Quran tuh, enggak ada getaran, enggak ada rasa pengen baca, pengen interaksi dan sebagainya. Ya kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya, sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut, salah makan nih. Ya, nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya. Ya, paling minimal kan yang syubhat tuh, yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu, sampai jelas. Bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya. Innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih. Kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, boleh ngatur-ngatur. Apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya. Karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat, jadi sistem, itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistem, sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya. Nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnudzan. Gitu kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dha dzanni itsam awas, ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti su'uban, merencanakan keburukan dan sebagainya, ya kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qattat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati tuh ya, ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata, Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan supaya enggak salah, supaya enggak futur. Ya, kemudian kelisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qaumin qaum, jangan saling mencela, la yaktabakum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya enggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan tadi hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang. Kan? Dilihat ma'rifatul insan, kenali diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman, maka kita kenal Allah, Sang Rahman, Sang Rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita, dudukkan dulu. Duduk dulu, kenalin kita mau kemana. Kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini? Sifat jelek begini, gak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taknatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu. Jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas. Jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah, berubah sekarang, aku bimbing, kata Allah tuh begitu. Ya, berubah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kau mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun, Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan, naik kendaraan, astagfirullah alazim, astagfirullah. Nah, itu membalikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa. Tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat, renungkan kehidupan kita sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata. Tenang, pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikir kan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wa rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau, ya. Berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran, Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan. Yang paling unik tuh begitu dibuka suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat, setelah itu salat kan ada. Salat disebut zikir. Wa aqimus salata li dzikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Suhbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyadulu ka akhir, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrullah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu, terus Anda langsung ingat Allah itu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen tingkatkan salat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang seringkali kalau sedang futur, dan ulama ada futur juga tuh. Ya, lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa. Nah, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat kalau dulu datang ke majlisnya, Masya Allah ke majlisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, Masya Allah, energi lagi. Ya kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan. Cari teman-teman tuh, itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, fumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Kemudian orang-orang yang qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Istiqamah di situ. Nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat, dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah azan, siap-siap. Tanpa sadar tuh kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat tuh burhan. Menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh mau adzan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah. Jangan lakukan ini, ditimbang lagi. Kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya. Laula arwa'a burhana rabbi. Ya kan? Wa laqad hammat bi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbi. Ya, itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insya Allah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan suatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itu. Latarakabunna tabaqan an tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. Insya Allah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insya Allah tubuhnya gak terlampau letih gitu. Ya, tapi kita menikmati apa yang kita kerjakan.
1: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman,
7: duh lega, happy banget.
6: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
10: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
11: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
12: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
11: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
12: Axis Digital?
11: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
13: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
11: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
12: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
11: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
12: Wah, lengkap ya Axis Digital?
11: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
12: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
11: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: banget.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan.
5: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
6: Eh, Lek, apa? Mau teko lampu Bang Cu, arep menggok ngiri?
7: Ya.
6: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus. Ladalah.
7: Ngapa ku?
6: Aku kok malah bingung. Wong arep menggok ngiri, kok kon jalan terus.
7: Kang tiba-tiba kira pinter-pinter nemen.

0: baru, mi sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali di Radio Sogolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, kali ini kita berada di program Graha Warta Malam ya, yang pastinya akan membagikan berbagai informasi berkaitan dengan ya gonjang-ganjing di Indonesia gitu ya. Informasi-informasi mungkin tentang ya lokal, nasional maupun internasional. Dan juga tidak menutup kemungkinan kita juga akan membahas tentang ekonomi-ekonomi ya, karena beredar juga ya kasusnya, bukan kasus sih, beredar informasi-informasi bahwasanya akan dimulai yang namanya penyesuaian pajak. Wow, ini akan kena ke semua, bisa kena ya, kena pada kita semua. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita ke pembahasan tentang ekonomi, kita akan bahas tentang ya di sekitaran kita dulu ya. Ada kabar dari Magetan, kandang ayam berkapasitas besar di Desa Tapen, Kecamatan Lembean, Kabupaten Magetan terbakar pada Rabu 29 Juli 2026. Kebakaran diduga dipicu kebocoran gas dari peralatan pemanas atau oven yang masih digunakan di dalam kandang. Petugas pemadam kebakaran Damkar Magetan menerima laporan kebakaran sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat petugas tiba di lokasi, kobaran api sudah membesar dan melahap sebagian besar bangunan kandang. Petugas Damkar Magetan Dovi Saputra mengatakan indikasi awal menunjukkan kebakaran berasal dari kebocoran gas pada alat pemanas yang masih menyala di dalam kandang. Upaya pemadaman berlangsung cukup sulit karena petugas harus menghadapi tiupan angin yang kencang. Kondisi tersebut membuat angin cepat merambat ke bagian lain bangunan, sementara petugas harus memadamkan api dari arah berlawanan dengan embusan angin. Selama proses pemadaman, beberapa kali terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari tabung gas pemanas di dalam kandang. Ledakan tersebut sempat membuat warga sekitar panik. Salah seorang warga, Meslan, mengaku awalnya mengira kobaran api tersebut berasal dari kebun tebu di sekitar lokasi saat dirinya hendak berangkat ke sawah. Menurut Meslan, kobaran api pertama kali ya terlihat dari sisi selatan kandang. Tiupan angin dari arah tersebut membuat api dengan cepat menjalar hingga menghanguskan bangunan. Kandang tersebut sebelumnya digunakan untuk memelihara sekitar 30.000 hingga 34.000 ekor ayam. Namun sebagian ayam telah dipindahkan ke kandang lain pada malam sebelum kejadian, sehingga jumlah ayam yang tersisa di lokasi saat kebakaran diperkirakan sekitar 30.000. Wow, sangat besar sekali berarti kebakarannya ya, Metro Sukulit. Warga menyebut kandang tersebut berdiri di atas lahan milik seseorang yang dikenal dengan nama Agus, merupakan warga Dusun Limban, Kulon. Hingga proses pemadaman dan pendinginan selesai dilakukan, Damkar Magetan belum dapat memastikan besaran kerugian akibat kebakaran tersebut. Petugas masih melakukan penyelidikan sekaligus memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memunculkan kebakaran susulan. Dalam penanganan kebakaran ini, Damkar Magetan mengerahkan setidaknya ya 3 unit kendaraan, terdiri atas 1 mobil pemadam berpompa dan 2 mobil tangki air. Sebanyak 5 personel diterjunkan untuk memadamkan api dan melakukan pendinginan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hingga Rabu siang, petugas masih berada di lokasi untuk memastikan api benar-benar padam dan situasi dinyatakan aman.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Givoid ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Givoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Givoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.

0: Kembali lagi di Radio Songgolangit 11.9 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Ya, kali ini Metro Songgolangit ada hal terbaru lagi ya. Tapi kita biasanya bukan di Jawa Timur, tapi berada di lintas pulau ya. Tapi masih di dalam satu lanskap Indonesia pastinya ya. Kali ini kita berada di berita nasional, Bupati Goa diperiksa dengan dugaan korupsi pengadaan baju seragam senilai 16 miliar. Sangat fantastis ya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Distren Krimsus ya, Polda Sulawesi Selatan memeriksa Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang terkait kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah SD dan SMP senilai 16 miliar pada tahun 2025. Menurut Didik bahwa pemeriksaan terhadap Bupati Goa masih berlangsung di ruangan penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi di Reskrimsus Polda Sulsel ya. Meski demikian, Didik mengaku belum mengetahui materi pemeriksaan terhadap Bupati Goa dan perkembangan dari hasil pemeriksaan tersebut. Kasus ini mencuat ketika pansus hak angket DPRD Goa yang mempertanyakan anggaran sebesar 16 miliar yang diperuntukkan untuk pengadaan seragam sekolah SD dan SMP tahun 2025 diduga tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Songgolangit.
0: Ya itu tadi salah satu kasus terbaru yang mencuat Bupati Goa ya dengan kerugian 16 miliar. Biasanya kalau dalam kerugiannya ya Mitra Solid, jadi pengadaannya tuh 16 miliar. Nah, terkait isinya ini masih dikelola lagi oleh pihak penyidik. Jadi hasilnya juga belum keluar ya. Jadi pemeriksaannya tadi sudah dilakukan sejak pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya. Dan hingga saat ini masih berjalan. Jadi beritanya ini turun di jam 17.45 ya. Berarti baru beberapa jam yang lalu ya. Satu jam kurang ya. Jadi wow, ini 16 miliar bukanlah angka yang kecil ya. Karena setahu saya kalau di daerah, mungkin berbeda daerah berbeda aturan ya. Kalau di daerah kita Jawa atau Ponorogo khususnya Mitra Sokolit, seragam itu dibuat oleh sang muridnya sendiri gitu. Jadi pihak sekolah hanya memberikan bahannya ya, dan yang mengerjakan dan lain sebagainya atau pihak pembuat itu ya dari muridnya sendiri. Jadi muridnya mencari yang namanya konjahit untuk dijahit. Jadi sekolah hanya mempersiapkan bahannya saja seperti itu. Tapi entah ya, di angka 16 miliar ini dari seragam SD dan SMP ya pada tahun 2025. Setahun yang lalu ya terasa banget. Wow, ini sangat absolut. Kalau benar gunakan dan tersebut sebagai korupsi itu benar-benar mengerikan Mitra Songgolangit. Karena sektor pendidikan yang menjadi urgensi kita ya, yang seharusnya menjadi contoh, malah justru

dikorupsi. Wow. Dan Mitra Sokulangit, di malam hari ini akan ada lagu dari Hindia dengan judul Berdansalah, Karir Ada Artinya. Tapi sebelum itu, Mitra Sokulangit, bagi Anda yang ingin berbagi informasi kepada kami ya, seputar informasi lokal, nasional maupun internasional, atau juga mungkin informasi-informasi di sekitar Anda ya, berupa cuaca, kemudian juga arus lalu lintas, bisa menghubungi kami di 0811 355 5992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Sokulangit FM.

Sol Dia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, Pibung Gelora melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus melayan masyarakat dalam waktu terpenuh. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM, masih terkini aktivitas disampaikan di Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Sanggol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untungnya jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah, iki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Yo wes, aku bayarin duit palsu. Wong foto-foto palsu ini kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berregistrasi mulai Rp100.000 tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan customer service kami? Dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 011-31-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah nek tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
2: Iki Mbak Dewi, pegah Mbak. Nyuci motor nang sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
1: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang.
2: Ngenteni sowi lho, Mbak. Lho ento, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep apa?

0: Kamu
1: apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Okay.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran ge.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak dudui dalane, ben cepet tekan omahku ya, ya.
2: Mboten saged mbah, nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih mpun, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi mbah? Lah niki mandhap pundi mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau, nek 5.000 tak dudui dalane. Neng, nek sepira tak didoi omahku ngendi. Golek ono dhewe.

Ya baik Mitra Suku Langit, kembali lagi di Radio Suku Langit 11.2 FM. Dan di pertemuan kali ini ya, di lagu dengan lagu Primadona dari Adhikara ya, menjadi penutup perjumpaan kita pada program Graha Warta Malam bersama saya Sabta Kasyiful. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangit, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
1: Radio Songgelangit pukul 21.
2: Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Popper hebat, popper tepat, promo sedap. Hanya separuh harga, ya separuh harga. Murah, wow. Ada sayur mayur, mau lagi.
1: Apa?
0: Telur, gula, dan minyak.
1: Apa neh?
0: Baju dijual di bawah harga pabrik.
1: Kurang eneh.
0: Hahaha, ayo gaskan lor. Buruan belanja. Popper, Kidul Alun-Alun, Ponorogo. Tetap paling murah.

0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya sih melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
6: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Ini wis tak delok jios tenan bune.
5: Masuk, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadiyo dateng
7: Toko Kurnia Tani 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

Rp100.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: dadah.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Songo Langit, pukul 23.00.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Radio Sogolet 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Poroko. Ya, di pagi hari yang cerah ini bersama saya Sabta Kasyiful ya, yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan, tepatnya nanti di jam 10, tepatnya di program Graha Warta Pagi. Nah, di pagi hari yang cerah ini ya, aku mau bacain beberapa informasi berkaitan dengan informasi-informasi tentang cuaca yang ada di daerah Ponorogo khususnya ya. Jadi memang terpantau di sini relatif campuran ya. Ada yang udaranya kabur, kemudian juga ada yang berawan. Dan tidak ada yang cerahnya. Tidak secerah masa depan gitu ya. Tapi memang rata-rata di sini ada udara kabur dan berawan saja, Mitra Soklet. Jadi, dan estimasi cuacanya berada di kisaran ya paling rendahnya berada di 18 dan paling tingginya ada di 30 Celsius. Jadi memang cukup dingin juga ya kalau di pagi hari ini dengan semisal kalian berkendara dengan kecepatan 50 kilo per meter gitu. Per jam 50 kilometer per jam. Nah, itu udah ya dingin banget. Terlebih lagi saya tadi tidak pakai jaket, jadi ya cukup dingin Mitra Sumit. Dan selanjutnya kita langsung ke pembahasan yang ada beberapa informasi dari Ngawi ya. Ratusan kepala desa dari seluruh

0: Kabupaten Ngawi menghadiri kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Deni Wicaksono di kantor desa Jogorogo pada Rabu 29 Juli 2026. Teman kemarin ya, forum tersebut menjadi ruang bagi para kepala desa menyampaikan berbagai persoalan pembangunan, mulai dari infrastruktur, saluran pengairan, sarana dan prasarana, pertanian, hingga keterbatasan anggaran desa. Reses tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, anggota DPRD Kabupaten Ngawi, serta jajaran pemerintah daerah. Deni mengatakan aspirasi yang disampaikan para kepala desa menjadi masukan penting untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi. Dalam dialog tersebut, persoalan infrastruktur desa menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan. Selain perbaikan jalan desa, para kepala desa juga meminta perhatian terhadap pembangunan saluran irigasi serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Ngawi. Deni mengungkapkan banyak kepala desa juga menyampaikan keterbatasan dana desa yang membuat sejumlah program pembangunan belum dapat direalisasikan secara maksimal. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi agar pembangunan di desa tidak terhambat. Deni menilai pembangunan desa tidak dapat berjalan sendiri tanpa kolaborasi lintas pemerintahan. Dia menegaskan sinergi antara pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Ngawi, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur harus diperkuat agar setiap aspirasi dapat diterjemahkan menjadi program yang tepat sasaran.
1: Songgolangi.
0: Jadi begitu mungkin Mitra Songgolangi gitu ya. Memang sudah sepatutnya dan seharusnya bagaimana antar masyarakat ya, dari sektor paling kecil hingga pejabat yang paling tinggi berkolaborasi dan bersinergi. Tujuannya tuh satu tujuan gitu ya. Menyamakan persepsi ya kan, akhirnya sama terus dibawa ke naik, dijadikan aspirasi, kemudian dijadikan program. Itu sangat bagus sekali ya untuk perkembangan-perkembangan ya, salah satunya di sektor pertanian juga ya. Dimana memang kalau kita melihat skemanya, kalau disesuaikan dengan cuaca, memang lahan-lahan sawah itu membutuhkan air ya. Kalau keterbatasan air, saya rasa sawah tidak akan bisa berjalan semaksimal mungkin di setiap dua musim yang dalam satu tahun kan dua musim gitu ya. Kalau perairannya tidak cukup memadai, maka ya mereka tidak akan berhasil atau maksimal dalam bertani gitu, Mitra Songgolangit. Dan selanjutnya ya, Mitra Songgolangit, bagi Anda nih yang mau request-request lagu ya, request lagu berkaitan dengan lagu-lagu pop lama ya, pop lama tapi dengan beat yang cepat. Contohnya ada Soljah ya. Kemudian juga ada mungkin lagu dari SID ya, Jika Kita Bersama dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, Mitra Songgolangit, bagi Anda mungkin yang memiliki informasi ya berkaitan dengan informasi peristiwa atau lainnya, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
5: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
4: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
6: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
6: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
7: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
4: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
6: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
6: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
6: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Ya, kembali lagi di Radio Sokraket 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini kita berada di daerah mana nih ya? Daerah Jatim mungkin. Di Surabaya kayaknya Mitra Sokraket ya. Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Timur menetapkan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Jawa Timur RTK Dinawati sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan pungutan liar atau pungli dalam proses perizinan di lingkungan Dinas ESDM Jatim. Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa 28 Juli melengkapi tiga tersangka yang telah lebih dahulu ditetapkan, yakni Kepala Dinas ESDM Jawa Timur Aris Mukiono, Kepala Bidang Pertambangan Oni Setiawan, dan Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah berinisial H. Sosok Kartika memang kurang populer. Ia dilantik sebagai Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas SDM Jawa Timur pada Januari 2024. Perempuan yang lahir pada 25 Juli 1974 itu memiliki latar belakang pendidikan sarjana teknik S1 dan magister pengembangan sumber daya manusia atau MPSDM. Dalam perkara yang tengah disidik oleh Kejati Jatim, RTK diduga memerintahkan bawahannya untuk meminta sejumlah uang kepada para pemohon izin pengusahaan air tanah. Dugaan tersebut menurut penyidik dilakukan atas perintah dan atau sepengetahuan atasan dengan total pungutan mencapai sekitar 1,34 miliar. Selain itu, penyidik juga menduga RTK melakukan pungutan secara mandiri kepada empat pemohon izin tanpa sepengetahuan Kepala Dinas SDM. Wow. Dari total uang tersebut terdapat pungutan liar sebesar 145 juta yang dilakukan sendiri oleh tersangka ED kepada empat pemohon izin tanpa sepengetahuan saudara AM. Usai ditetapkan sebagai tersangka, RTK ditahan di rumah tahanan negara atau rutan ya, cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selama 20 hari. Terhitung sejak 28 Juli hingga 16 Agustus 2026.

0: atas dugaan perbuatannya Artika dijerat dengan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta pasal 606 ya, ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto pasal nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
1: Songgolangit.
0: Ya, jadi motifnya Mitra Songgolangit sangat gimana ya? Jadi memang disuruh atasannya untuk kemudian melakukan pungli, kemudian ia justru melakukan pungli itu sendiri. Wow. Dan total kerugian mencapai di angka tadi pertama 3,1 M ya. 3,14 M. 1,34 M. Kemudian juga uang yang masuk kepada dia sendiri itu sekitar 145 juta. Jadi ibaratnya udah dipungli, dipunglin lagi gitu, Mitra Songgolangit. Tapi beberapa uang senilai 145 juta ini masuk ke dia sendiri gitu ya. Padahal memang kalau kerjanya dinas itu kan masuknya ASN atau dipilih ya, guys. Waduh, saya kurang tahu ya. Kepala-kepala ini kayaknya dipilih enggak sih? Enggak, maksudnya dipilih itu secara langsung oleh bupati terkait atau lain-lain yang tidak voting by kampanye dan lain-lain kan. Maksudnya ya masuknya di ASN tapi bisa melakukan hal-hal seperti ini, Mitra Songgolangit. Ya jadi kalau kalian ada mungkin ya dari PNS atau lain-lain tiba-tiba kaya, bisa jadi seperti ini. Patut dicurigai. Dan selanjutnya akan ada lagu dari Fit Minute, Semakin Kukejar Semakin Kujau. Selamat mendengarkan. So.

Songkulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. 9,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh di Radio Songgulangit.

0: Eh, Bu Ayu.
1: Ya, Bu. Lisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan.
1: Ya, apa?
0: Bu, Anuva Family ada promo 10 ribu dapat 4.
1: 5 ribu? Hemat, Bu. Cuma 10 ribu dapat 4. Wan, nanti Kak Abi buru diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main dulu. Anuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Bakterialnya lebih cepat mandi dan melindungi kondi pokok 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Ini burung semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
3: Eh, tor mbok sana. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
4: Mbak Dewi, Mbak Dewi. Wegah nyanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
3: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten to, Nang.
4: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci montor kok 24 jam. Rayo nginep aku.